0: sebo koti zani ensonga chi oria imbo riimba nte ensonga yoweri kati mpabewa
1: nenga gama anyo galina kugura
0: wuna sebo ogenda mukoti soko wilize ogenda mukoti kuwala ogenda funa yogo enkanya obange ndeba nzibire yo bankube kosi mbade njagara
1: gama anyo galina kugura wuna
0: kata amanyi nga ngajewa sebo sebo kakuze.